ya ce shirin na cikin kokarinta na karfafa sa ido kan cututtuka inganta shirin kare lafiyar jama'a da kuma kare mazauna jihar karin farashin man diesel na kara tsadar gudanar da ayyukan sadarwa a Najeriya lamarin da ya haifar da fargaba kan ingancin sadarwa da kudin da masu amfani ke biya kamfanin sadarwa na dogaro sosai da generator masu amfani da diesel saboda rashin wadataccen wutar lantarki a wurare da dama hakan na sa masana'antar kashe miliyoyin daloli wajen sayen man a kowace shekara masu ruwa da tsaki sun ce inganta samar da wutar lantarki da amfani da wasu hanyoyin samar da makamashi zai taimaka wajen rage kashe kuɗi da kuma inganta ayyukan sadarwa domin jin ƙarin wasu

0: Nigeria,
1: kasarmu ta gani.
0: Nigeria, abar albarinmu. Nigeria, jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Nigeria, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan ƙasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu ƙudircewa cikin zuciya cewa wata rana Nigeria za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television.